Nah, ini buat teman Elsa Anda yang barangkali lagi kena katarak ya, mata minus, mata plus, rabun senja, silinder, penglihatan ganda, glaukoma atau juga sakit mata lainnya, pakai saja obat tetes mata Prima Netra. Harganya Rp150.000. Dan Anda bisa dapatkan obat tetes mata Prima Netra di sini di Radio Elsanda FM. Untuk alamatnya, Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu. Mau telepon dulu atau langsung ke sini boleh teman Elsanda ya. Nah, untuk informasi yang pertama dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, ini di mana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, ini masih mengancam meski jumlah titik api mulai menurun ya. Dengan luas lahan terdampak mencapai 1.263,2 hektar dalam 2 bulan terakhir, penurunan titik api belum menjadi tanda karhutla berakhir karena kemunculan hotspot baru masih terjadi, terutama di Kecamatan Cempaka. Sementara kabut asap kembali menyelimuti sejumlah wilayah Banjarbaru dan maksudnya pada Rabu pagi kemarin ya. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarbaru Zaini Syahrani di Banjarbaru Rabu kemarin mengatakan dua hotspot kategori tinggi masih terpantau di Kecamatan Cempaka, sedangkan hotspot kategori sedang ditemukan di Kecamatan Landasan Ulin dan Leyang Anggang. Jadi di situ untuk mempercepat penanganan, beliau ini mengatakan BPBD ya Banjarbaru membentuk 3 posko karhutla sebagai titik penguatan pemantauan dan respon terhadap kebakaran yang muncul di sejumlah kawasan rawan. Satu posko berada di Jalan Tambak Bulu, sedangkan dua posko lainnya ditempatkan di kawasan Jalan Ayani, kilometer 21, Kecamatan Liang Anggang yang dikelola komunitas setempat sesuai wilayah kerja masing-masing. Nah, dua posko di PAL 21 yang dikelola oleh kawan-kawan komunitas Liang Anggang, nah ini di sana dia bekerja sesuai dengan wilayahnya masing-masing, katanya teman yang sanda. Nah, selain mencegah perluasan kebakaran, beliau juga menjelaskan keberadaan posko diarahkan untuk mempercepat informasi dan penanganan ketika muncul titik panas baru sehingga api dapat dikendalikan sebelum meluas ke area lain, katanya teman yang sanda. Nah, di situ juga asap karhutla masih menjadi ancaman kesehatan masyarakat. BPBD mengingatkan warga meningkatkan kewaspadaan terhadap paparan asap, terutama ketika melakukan aktivitas di luar ruangan pada pagi hari. BPBD Banjarbaru meminta masyarakat tidak menganggap turunnya jumlah hotspot sebagai kondisi aman dan tetap berperan dalam pencegahan, termasuk segera melaporkan kemunculan asap atau api agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat sebelum memperluas luasan karhutla ya, katanya teman yang sanda. Dan info ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Jangan kemana-mana buat teman yang sanda, nanti kita bakal lanjut lagi dan masih banyak lagi info yang lainnya. Tetap di 96,2 FM, El Sanda.

0: Gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum Neo Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
0: Oh, pantes.
1: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Minum Ultra Cup Gold. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
2: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
3: Nama saya Abdul Jalal, alamat Jalan Ketuhu, RT3 RW3. Saya menderita sakit katarak sudah lama, berobat belum sembuh. Lalu saya pakai tetes mata Prima Netra. Lalu saya beli satu botol, saya gunakan, alhamdulillah sembuh. Sekarang saya beli satu botol lagi untuk perawatan dan untuk menyempurnakan supaya penyakit saya hilang sama sekali. Kepada saudara-saudara yang belum sembuh penyakit kataraknya, silahkan beli saja tetes mata Prima Netra.
4: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Wah, minyak balur apa lagi tuh, Wi?
6: Eh, ini minyak balur HSA 88 Pro.
5: Minyak HSA 88 Pro?
6: Iya, minyak HSA 88 Pro. Ini adalah minyak balur yang dibuat dari beragam macam rempah asli Indonesia, dipadu dengan minyak sawit tanpa bahan kimia sama sekali.
7: Minyak HSA 88 Pro dibuat dari kandungan beragam macam rempah asli Indonesia dipadu dengan minyak sawit. Kehangatannya mampu membantu mengatasi berbagai keluhan penyakit seperti rematik, asam urat, nyeri sendi, diabetes, kolesterol, hipertensi, mah kronis, dan lain-lain. Minyak HSA 88 Pro, aroma dan khasiatnya memang cempolan. Dapatkan minyak KSA 88 Pro di apotek dan di radio El Sanda Jatibarang.

0: Suara yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja.
1: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
2: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum nih Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
1: Oh, pantes.
0: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
3: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
4: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
3: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
4: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
5: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
6: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
7: Nama saya itu Wari Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena encok, gitu ya. Encok asam urat. Terus sudah hampir 1 tahun lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi ya, ada tayangan soal itu dokter